Kama timu ya siku nyamutla itunzu kishiengesha kusungula shavu pangi la maputukezi lo mtukweni. Iku ya kiwaka ndawu yitieke asofala imili kinyentu jiseish. Niku kandi waka lampada yi Thomas Edison ilembela milu witu sentu juwetente doshi. Matimu, mabaliwe haada lila mikidadi, matoloki wa matela makumbisi wa Abel Armina Nyantumbo. Kavu kandlisi la michini la Joaquin Zon.

0: Teji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sambimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Rajim Sambiki studio mangon kadra pada chai chai ndani ka Byron semwa Gaza chilongolo kanina uilomba konzodi kama kalio hambana hambana hawa uhimana ukamfuko 90.9 ka frequency modulada uhimana kambe ka internet ka www.rm.co.mz hene 14 horas 10 minutos sempre mako heta nindi mama homal ba komitsikare nge aswing situ nene. Kurulengse dudunde kwa Rajim Sambiki upandi mama hongo malubla kumetikari yang hasi.

Portugal kubiliwa jornada ya umuni kya wawa Porto kunganhena ya tikuga ligiani hiye na kuneni tubela kasikulegi ga nyamuncha.